Mayan sarpa narro doi paire no chidegi hoijil chot per tolla ne ochiri dubdo idi do sarbe kad udene nar ona dire wala ba kya dabba tole bol sune unnoge ungdu ur ka gudre bolki nuitut